Adi mami huwani enyamu. Mami huwani enyamu. Adi biara etetu wa mabrabo imu. Adi biara ekoso mabrabo imu. Israel nyamie. Mami huwani enyamu.